ada cak udana nanti macam spywan ada nupuat lah ichen ukalai babayan capina pama-pama noche la burungan mavansa maya no masam fusam umalita ukalai toa babayan.